0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: Apa yang bawa kita kiri ni nak satu. Di sini ya tanda rieta nama dia. Soan, saya dah faham dia. Di sini kita buat macam mana soan si market ya. Sebenarnya tu,
2: besok kita staff kita mana lu insan mati kau tanda pasti Francis. Masa bawah si masa staff kita tu yang ni rana pun ada. Sini si semua nak FIFA tu peratan yang nan mana mana. Anak warian dan anak tran, saya tadi saya misal farangan, saya tiu orang lah farangan, saya mana warian dan mereka ni kisah.
3: Macam ni sih, misal ni betul kecam. Kali ini sih pulang mana manusia nak masuk ni, sejalan anak anak ayat. Tiada nanti saya rendah nak lupa ni kisah yang pun teras betul cil cil luar ni langsir, rakyat rendah sampai. Ia kisah ni ni nama ni. Fa majin ada fete, majin.
4: Wah manusia kaf kaf kisah, mampal ni kisah sendiri saya. Kita pernah dia macam ni, pemahaman dia macam kira susun ni. Enak susi saramat pun betul. Saya ni apa pun, saya marang rupan. Manti titi nanti kita noya fatu marang rupan. Jari tu saya dia, waktu kita ni memahal nikis. Timra cua malakasirir, nanti orang nanti saya hari tu saya nanti timra sumba. Aiy, tak pun hari tu nampi ni. Timbau tak tu nanti jen jen nanti jen jen apa?
5: Fano mana na ina grupo chamar chesolua, porque não dá fana. Andar não foi tão conhecido, só tinha no ni era passalamana, era família passalamana, san era fazer conhecido, então ele sabe manose mais o que é. Fá fato já é não é, faz o na fá impulso não foi levado na Madagascar, não tem na I tatar tawa tena malu tena Madagascar. Fiena kafina lu so tena iba sam nafata sa tawol ya ane chan tawol manu fit ya. Di manu mana sakafu bete biasa ane tena kafina. Si nyari valura we ane akis muzan tena I takun tena makalas si makafia ni ureza kafali tena yu. Sasi arak jere si we ureza karien tena malu nansas. Di we tena wanda kuru si waktu tanyan zani si manu Manu ifaraparan ni fajaru mana yang kultona nazoin yang fali betina Madagaskar.
0: Shota tumpukla, shota tumpukvav.

0: Eh, Bandu.
1: Oh.
0: Andalo. Ayo maradio kartiro mana.
1: Istir.
0: Arba pareng no miren no mawe bobozi.
1: Bola tsendike.
0: Are no pchada kutarnya sa kuizide.
1: Pchala Bandu.

0: place tumk vavi.
1: Nani nula talo sune kichina chumtu chumtu mafena. Lekul chana taloa mula pa kuchana chumtu chumtu. Nita no amshawa chita no talo chun. O chano e ami parla pumbolo panachan. Kichina pesakun panachan don kesi lipi. Kati nato siane. Le rey manen chuma fin sana chunke. Kichina pitaban. Kichu aramason sana. Yulan matungali je ambara masan ni aki matungna yeu kean kita wa tungna yeu kean kita ki matala sa won yego manu ge ka pana tonen na ton ba be bisman fer apanta lu ha to kunne ki nyara nyara ba wul de ki fo luan ha pa tun re moni nyara ba ki yulan ek sama be wan fona le ku che ti am to ko ha to
2: avu la za zon te na ita ko Leo tenor le fifana tsana. Ei da jo va tena. Ei tena permission. Pata pernian pe le avam le fan sul le teknologi vesa le fasairana le ulam tat bul. Ei tano zal le. Ojule reitene zoe. Tena mitse sain le gastan le fana kasin. Azo nao, de teo zany no natonga le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina. Za tsy teny hoe firazanana hoe ny fisikina zao hoe tsisy asany tsony le mazoky a tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy fo Ini ni kita belum makan, lepas mati ni tanol ni. Setiap halalah pun bersuran. Besar ruah datuk kuat dan kita pun susun dekat kita kita. Datang nanti lalu mana wakat? Dan lepas nak mandi. Saya ni di sana sifat susunnya lupa. Lepas arah karok so. Nasun bau la nanti so ni. Tapi tu kena share nanti. Tapi belum dekat. Jangan tu kena saya nak pun lepas sup. Macam mana pun, ini wanita mana jasan, wanita tua, satu retarik, itu kena naja dulu dek. Besar apa, rengka yang renan di dalam.
4: Itu saya nama jasan tiada yang dama di sawah, yang kas yang kita pin. Nulah saya bawa manusia kita pin atas semua tentang kami yang sahaja, sahaja pada. Eba tewa Louis, mungkin tengah cara. Kesusahan kuah, nasi tu, wajan nasi tu mana jangan le fumba malah kas tu jangan le ulah fah manarakan fumba basah, fah ulah naru sonsai. Ramku manusia nu sah Kristian nanti, si sahabat tu nu manusia nu nanti manca, nu nanti manca nu, disai dia apa kau manusia nu percaya na, apa kau manusia nu percaya na, dia melam nasi nu sahabat cari. Tiada tukun kuiza, na mizu pasen tiada mata panetana na sana tukun ni firna malakas tiada malakas muni malakas reja mandian firna na tiada malakas mandian famarina.
0: Shota tumpula, shota tumpuva.